siame vo vo vo. No jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo be anya nu koja du midi alo saya me la huebu meo parce que a huebu me benya mukana huebu me to. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka avanya be avoke ye no vita vale iwa tv benyilo tika benyo. Oh, when hello, debe player, ne debe plade, e kasi a cielo, agbana benya, a webu me benya, mukana webu me tau, e kobu me benya, mukana kobu me tau, e hobu me benya, mukana hobu me tau.

penyilo tika penyo o wena elo bebe player ne debe player de e kasi a cielo agbana penya a hobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me penya mukana hobu me tao.

alea mukao aukebedua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupegna mukana me buo no nya dodasiwa vovoma no asio kaka kafla ana home a

siame vovovo no jagbagba yonya toda siwa game manu asi o kaka ava no troka opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo